0: Ning Ling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Ling Ling.
1: Tak
0: ada yang

意义啊，帮助。

Dahulu lagu ini pernah berbunyi, di mana, dengan siapa, berbuat apa. Dan ini cerita sebetulnya, dengerin ya.

Langkah ini dilakukan untuk memperketat pengawasan dan mencegah praktik penyelundupan satwa liar yang kerap memanfaatkan jalur transportasi laut.

0: penyebab pasti kematian korban. Akademisi Universitas Patimura mendorong pemerintah daerah agar proyek Maluku Integrated Logistic Hub harus didukung dengan regulasi. Berikut laporan Lina Tehupuring.
1: Guru Besar Universitas Patimura Unpati Ambon Profesor Markus Tukan meminta pemerintah serius dalam menindaklanjuti proyek Maluku Integrated Logistic Hub. Ia mengingatkan agar rencana pembangunan tersebut tidak terhenti pada wacana, diskusi maupun janji kepada masyarakat. Dikatakan berbagai gagasan pembangunan akan menjadi tidak berarti apabila tidak diikuti dengan implementasi yang jelas. Pemerintah perlu memastikan setiap rencana yang telah dibahas dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan nyata. Ia menilai keseriusan pemerintah menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan proyek dimaksud. Karena itu, rencana tersebut perlu didorong melalui regulasi yang tepat agar memiliki landasan dan arah pelaksanaan yang jelas. Profesor Tukan juga meminta pemerintah tidak terburu-buru mendorong pembangunan Maluku Integrated Logistic Hub tanpa terlebih dahulu memastikan kebutuhan dan kelayakannya. Berbagai aspek harus dikaji secara cermat, termasuk dimensi infrastruktur dan konsekuensinya terhadap pembiayaan.
2: Saya mintakan kalau boleh kesungguhan pemerintah untuk melihat ini. Jangan cuma membuat janji-janji manis. Itu gagalnya kita di situ. Bicara enak diskusinya, tapi implementasinya harus didorong dengan regulasi yang pas.
1: Ia berharap pemerintah dapat mempertemukan akademisi, birokrat, dan praktisi untuk menguji berbagai aspek kelancaran proyek dimaksud. Forum tersebut diperlukan untuk memastikan apakah konsep yang ditawarkan benar-benar mampu menjawab persoalan logistik dan kebutuhan pembangunan Maluku. Demikian Lina Tehupur melaporkan.
0: Warga negeri Keving, Kecamatan Siram Timur, SBT, menerima bantuan sebanyak 3.500 liter air bersih dari Bahalai Wilayah Sungai, BWS. Penyaluran bantuan ini dilakukan sebagai respon cepat Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk membantu masyarakat yang melanda krisis air bersih akibat kemarau ekstrim kurang lebih satu bulan terakhir. Proses distribusi air bersih menempuh jalur laut sejauh 8 km menggunakan speedboat dari Desa Air Nanang di Pulau Siaram menuju Negeri Keving di Pulau Keving. Bantuan ini disambut antusias oleh masyarakat setempat yang selama ini harus mengeluarkan biaya besar untuk menyewa armada perahu demi mendapatkan air bersih atau sekadar mengandalkan penampungan air hujan untuk kebutuhan harian. Sebagai solusi jangka panjang, BWS Maluku juga berencana mengirimkan tim survei ke Negeri Keving guna mendeteksi potensi sumber air tanah dan sumber air lainnya di wilayah tersebut. Peregar sejumlah raja dan tokoh adat Kabupaten Buru menggelar audiensi tertutup bersama Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa di kantor Gubernur Maluku. Pertemuan yang berlangsung selama lebih dari satu jam tersebut membahas berbagai dinamika masyarakat, percepatan pembangunan daerah, hingga upaya penguatan peran lembaga adat di wilayah Kabupaten Buru. Raja Negeri Kayeli Fandi Asari Wael bersama perwakilan dari Negeri Neniali, Tagalisa, dan Leisela menegaskan komitmen mereka untuk mendukung penuh program pembangunan pemerintah termasuk proyek strategis nasional. Meski demikian, Fandi mengingatkan agar setiap proses pembangunan yang berjalan tetap menghormati hak wilayah dan tidak mengesampingkan keberadaan masyarakat adat setempat. Terkait isu pertambangan emas Gunung Botak, Fandi menjelaskan hal tersebut hanya disinggung secara umum karena pengelolaan dan penertibannya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Melalui audiensi ini, para tokoh adat berharap pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat posisi lembaga adat sebagai jembatan strategis antara pemerintah dan masyarakat demi terciptanya pembangunan yang harmonis. Pendengar, SMA Negeri 3 Maluku Tenggara menyambut positif pelaksanaan RRI Fest di sekolah tersebut. Berikut laporan Resti Febrianti.
3: Guru pendamping seni SMA Negeri 3 Maluku Tenggara Herlina Rahakbau menyambut positif pelaksanaan RRI Fest 2026 yang digelar di sekolah. Menurut Herlina, kegiatan RRI Fest memberikan motivasi dan semangat bagi guru untuk terus mendorong siswa dalam mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Rahakbau mengatakan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara memiliki berbagai kegiatan pengembangan minat dan bakat siswa. Karena itu kehadiran RRI Fest dinilai memberikan dampak positif sekaligus menjadi ruang bagi guru dan siswa untuk menunjukkan potensi yang mereka miliki.
4: Caranya itu sangat bagus, lalu juga memberikan motivasi juga kepada kami, penyemangat bagi kami sebagai guru untuk memberikan motivasi kepada anak-anak dalam rangka mengembangkan minat dan bakat anak-anak. Ya, karena kebetulan kami di SMA Negeri 3 ini banyak sekali kegiatan-kegiatan pengembangan minat dan bakat anak-anak. Oleh sebab

0: Itu kegiatan ini memberikan hal positif kepada kami, sekaligus memberikan motivasi juga kepada kami sebagai guru dan juga sebagai selaku anak-anak dalam mengisi acara RRI Fest 2026.
1: Ia menjelaskan persiapan penampilan dalam RRI Fest 2026 dilakukan secara intensif selama kurang lebih 1 minggu. Para siswa yang terlibat merupakan pengisi acara dari bidang seni, musik maupun sanggar yang berada di lingkungan sekolah. Menurut Hakbau, meskipun waktu latihan relatif singkat, para siswa tetap berusaha mempersiapkan penampilan secara maksimal. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi siswa untuk melatih keberanian, kreativitas serta kemampuan mereka tampil di hadapan publik.
0: Iya, untuk kami melatih untuk mempersiapkan RRI Fest ini untuk secara keseluruhan, kami melatihnya itu cuma 1 minggu. Iya, 1 minggu untuk melatih secara keseluruhan pengisi acara, baik untuk acara di bidang seni, bahkan di bidang sanggar. Karena dua yang mengisi acara ini kan dari bidang seni, seni musik, dan juga dari bagian sanggar. Memiliki harapan yang sangat tinggi, yaitu bisa ada kerjasama antara kami, keluarga besar SMA Negeri 3, dan juga RRI, dalam hal ini ketika kedepannya ada kegiatan-kegiatan.
1: Rakbau berharap kegiatan RRI Fest dapat terus berlanjut dan membuka peluang kerjasama antara RRI dan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Ia berharap ke depan akan ada kolaborasi dalam berbagai kegiatan yang dapat mendukung pengembangan minat dan bakat generasi muda di Maluku Tenggara. Resti Febrianti melaporkan.
2: Ke berita selanjutnya. Pendengar, pemerintah kota bersama DPRD Kota Ambon menyepakati penyaluran bantuan kemanusiaan sebesar Rp250 juta bagi warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi antara pimpinan DPRD, para ketua fraksi, serta penjabat wali kota Ambon. Ketua DPRD Kota Ambon, Moris Tamela, menegaskan bahwa penyerahan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas antara wilayah warga Kota Ambon untuk meringankan beban masyarakat NTT. Ia berharap keputusan warga Ambon tidak dinilai dari nominalnya, melainkan dari bentuk rasa kebersamaan. Dana bantuan tersebut bersumber dari kas daerah melalui mekanisme belanja tidak terduga yang telah disetujui resmi oleh DPRD. Rencananya bantuan tersebut akan diantarkan langsung oleh delegasi resmi Pemkot Ambon menuju posko-posko penanganan pengungsi di wilayah terdampak. Pemerintah Kota Ambon dan DPRD Kota Ambon berharap uluran tangan ini dapat mempercepat pemulihan pasca bencana di NTT sekaligus mendoakan keselamatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pendengar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kota Tual mengambil peran strategis sebagai mediator dalam mengawal pembentukan Koperasi Merah Putih di wilayahnya. Kehadiran Dinas PMD bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor termasuk Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, hingga Dinas Kesehatan agar program pemberdayaan ini berjalan efektif dan tidak sekadar menjadi formalitas. Kepala Bidang Pemdes Dinas PMD Kota Tual, Muhammad Yasim Renggur, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi di tingkat OHOI atau desa. Menurutnya, pendekatan ini sangat krusial agar pengelola koperasi yang terbentuk memahami fungsi serta dukungan teknis dari tiap-tiap dinas terkait dalam menopang unit usaha mereka. Sinergi lintas instansi ini diharapkan dapat memastikan seluruh proses pendirian koperasi mulai dari pembentukan kepengurusan hingga teknis operasional usaha berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pedagang, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Ambon masih menjadi perhatian masyarakat. Berdasarkan informasi tim pengendalian inflasi daerah, harga cabai rawit berada pada kisaran Rp100 hingga Rp130.000 per kilogram. Berikut laporan Rauda Utana.
3: Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Ambon masih menjadi perhatian masyarakat. Berdasarkan informasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Ambon, harga cabai rawit berada pada kisaran Rp100.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Selain cabai rawit, cabai keriting juga masih tergolong tinggi, yakni Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah dan bawang putih berada pada kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Untuk komoditas lain lainnya, harga tomat berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000, sayur sawi Rp10.000 hingga Rp25.000, kangkung Rp15.000 hingga Rp20.000, dan sayur bayam Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Sementara untuk harga beras pada kisaran Rp13.500 hingga Rp19.000 per kilogram. Minyak goreng Rp15.700 hingga Rp25.000 per liter, serta gula pasir Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Masyarakat berharap pemerintah Kota Ambon tidak hanya melakukan pemantauan, namun juga mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas yang mengalami kenaikan cukup tinggi seperti cabai. Warga juga berharap pemerintah dapat memastikan ketersediaan pasokan di pasar, memperkuat koordinasi dengan distributor dan para pedagang, serta melakukan intervensi apabila terjadi lonjakan harga yang membebani masyarakat. Seperti yang diungkapkan Hasana, salah satu warga Kota Ambon berikut ini.
4: Sekarang harga cabai nih sumahal, 1 kilo itu 100 ribu. Ketong yang suka padi sini jadi kayak bingung lah ya begitu, mau makan padi juga susah lah.
3: Dengan kondisi harga cabai yang mencapai Rp130.000 per kilogram, masyarakat berharap upaya pengendalian inflasi dapat segera dirasakan, sehingga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan daya beli masyarakat dapat terjaga. Rauda Utana melaporkan.
2: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Babin Kantipmas Desa Lumasebu Aibda KI Domlai menggelar kegiatan sambang dialogis dengan mendatangi langsung para petani yang tengah beraktivitas di perkebunan warga. Aibda Domlai menegaskan bahwa kehadiran Polri di tengah ladang pertanian bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memotivasi para petani agar produktivitas hasil pertanian mereka terus meningkat. Selain memotivasi sektor pertanian, momen tatap muka di kebun ini juga dimanfaatkan untuk menyampaikan himbauan keamanan dan ketertiban masyarakat. Warga diimbau untuk senantiasa menjaga kerukunan antara sesama, tetap waspada terhadap potensi gangguan keamanan, serta tidak ragu untuk segera melaporkan hal-hal yang mencurigakan kepada pihak berwajib. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon mengeluarkan peringatan dini terkait tingginya potensi penyebaran kebakaran hutan dan lahan di wilayah Maluku. Faktor angin kencang menjadi pemicu utama yang mengkhawatirkan karena mampu melipat gandakan kecepatan perambatan api di lapangan. BMKG menjelaskan bahwa nilai ISI meningkat secara eksponensial, di mana kecepatan penyebaran api dapat melonjak 2 kali lipat setiap terjadi kenaikan kecepatan angin sebesar 13 km per jam. Kondisi ini sangat rawan terjadi di area padang rumput atau alang-alang yang mudah memicu pola penyebaran api meluas. Ombudsman Maluku melakukan evaluasi pelayanan publik di Seram bagian timur dan ditemukan kualitas layanan dasar masih perlu dibenahi. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Sahira Sangaji.
5: Pelayanan publik di Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku masih menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku. Selama sepekan, tim Ombudsman turun langsung melakukan evaluasi untuk memastikan pelayanan dasar hingga layanan instansi vertikal benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Tim penilai opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku saat berada di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, melakukan evaluasi terhadap sejumlah sektor pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Adapun sektor yang menjadi fokus evaluasi meliputi kesehatan, sosial, pekerjaan umum, dan pendidikan. Selain itu, Ombudsman juga melakukan evaluasi pelayanan pada instansi vertikal yakni Polres Seram Bagian Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Hasan Slamet mengatakan, kehadiran tim di Seram Bagian Timur merupakan bagian dari upaya penilaian kualitas penyelenggara pelayanan publik, sekaligus mendorong adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Hasan, evaluasi tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat secara nyata. Hasil evaluasi nantinya diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah maupun penyelenggara pelayanan untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang masih membutuhkan pembenahan.
6: Pelaksanaan ini dia sukses karena termasuk bagian daripada program prioritas. Kita mesti berprasangka baik. Hal baik itu mesti didukung. Apa yang menjadi Provinsi Maluku? Saya lihat bahwa pemerintah Provinsi Maluku juga tidak sih sama DPR, karena ini adalah suatu program yang penting di Maluku, maka harus ada landasan hukumnya.
5: Ombudsman menilai pelayanan publik di Kabupaten Seram Bagian Timur masih perlu terus ditingkatkan. Karena itu penilaian tersebut diharapkan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan administratif, tetapi menjadi instrumen evaluasi bagi pimpinan daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Perbaikan juga diharapkan menyentuh kualitas pelayanan secara langsung, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih mudah diakses, transparan, responsif, dan berkeadilan. Ombudsman Maluku berharap evaluasi tahun ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan, terutama pada sektor pelayanan dasar dan pelayanan instansi vertikal. Ombudsman menegaskan komitmennya untuk terus mendorong seluruh penyelenggara pelayanan publik melakukan perbaikan berkelanjutan. Target akhirnya adalah menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, prima, serta benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Sahira Sanghaji melaporkan.
2: Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda saat ini, dan berikut kembali kami sampaikan topik-topik utama diantaranya. Akademisi Unpati mendorong pemerintah daerah agar proyek Maluku Integrated Logistics Hub harus didukung dengan regulasi. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Ambon masih menjadi perhatian masyarakat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Joshua Rui, selamat sore.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, bersikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: nasi, mie, kerupuk, udah. Yang penting penuh.
1: Penuh atau cuma sekedar terisi?
0: Lah, beda ya?
1: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
0: Maksudnya?
1: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
0: Kalau cuma asal makan?
1: Tenaga ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis. Bukan sekedar mengisi, tapi memastikan yang masuk benar-benar berarti.
0: Jadi selama ini kenyang belum tentu cukup.
1: Karena yang dibutuhkan tubuh bukan sekedar penuh,
0: tapi terpenuhi.
1: Dari isi piring hari ini, masa depan sedang dibentuk.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna untuk memulai. Langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa perubahan besar di masa depan. Jangan takut mencoba. Jangan mudah menyerah. Dan jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran untuk terus berkembang. Ingat, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tetapi juga tentang semangat untuk terus melangkah. Tetap percaya pada kemampuan diri sendiri, karena masa depan yang cerah dimulai dari usaha yang dilakukan hari ini. Tetap semangat dan terus menginspirasi.

tertutup ya dengan Gubernur Maluku di kantor gubernur di hari kemarin. Audiensi yang berlangsung lebih dari 1 jam tersebut berfokus pada dinamika masyarakat dan juga terkait dengan percepatan pembangunan daerah dan penguatan peran lembaga adat. Hadir dalam pertemuan tersebut ada Raja Negeri Kayeli Fandi Asari Wael, Raja Neniali Haris Besi, dan Raja Tagalisa Hekmat Warhangan, serta perwakilan Raja Leisela bersama perangkat adat dan Kepala Soa. Dan pendengar, melalui pertemuan tersebut, para tokoh adat berharap ya pemerintah Provinsi Maluku dapat memperkuat posisi lembaga adat sebagai jembatan strategis antara pemerintah dan masyarakat, sehingga sinergi pembangunan dapat berjalan selaras tanpa mengabaikan hak-hak adat.

saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

0: Cek Fakta, Pro 1 RRI Ambon.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Seram Bagian Barat membantah isu kelangkaan minyak tanah di Kota Piru Kabupaten Seram Bagian Barat yang sempat meresahkan masyarakat. Kepala Disperindak SBB Abidin Papalia mengatakan, distribusi minyak tanah di wilayah Kota Piru berjalan normal. Total pasokan minyak tanah yang masuk ke Kota Piru mencapai sekitar 54 ribu liter. Pasokan tersebut disalurkan melalui pangkalan yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia juga membantah adanya penimbunan maupun monopoli penyaluran minyak tanah oleh pangkalan tertentu.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik? Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

Tahukah Anda, di tengah kesibukan hidup, seringkali kita lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang terjaga. Hangatnya silaturahmi terasa dalam hal sederhana. Sebuah pesan singkat, sapaan tulus, atau kunjungan kecil yang membawa senyum. Silaturahmi bukan hanya tradisi, tapi kebutuhan hati. Ia mempererat persaudaraan, menghapus kesalahpahaman, dan membuka pintu kebaikan. Tak perlu menunggu hari besar. Setiap hari adalah kesempatan untuk kembali terhubung. Karena sejauh apapun jarak memisahkan, silaturahmi selalu menemukan jalannya. Mari, jaga hubungan, saling peduli, dan saling menguatkan. Karena hidup akan terasa lebih hangat saat kita tidak berjalan sendiri.

informasikan atau juga ikuti perkembangan mengenai banjir Nepal ya. Nah, pendengar, jumlah korban tewas akibat banjir dahsyat dan tanah longsor di Nepal meningkat menjadi 469 orang dengan 3 kematian tambahan di Tibet sehingga total mencapai 472 orang. Operasi pencarian dan penyelamatan masih terus dilakukan di wilayah terdampak dengan 667 orang dilaporkan hilang termasuk warga negara asing. Dan pendengar, bencana ini terjadi pada akhir Agustus 2026 dan menjadi salah satu peristiwa bencana alam paling mematikan di kawasan Asia Selatan.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan tetap satu Indonesia.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara itu, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

0: dari Katong sekarang nih yang kurang peduli. Ada 9 hal yang dihimbau oleh PLN biar Katong pun hidupnya lebih safety. Yang pertama, jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Makui, jangan bermain layang-layang di dekat kabel-kabel tuh, bahaya.
1: Barang kenapa?
0: Nanti kalau badan tersangkut di kabel, masih dapat strong.
1: Ah, sungguh.
0: Oh, sini paling malau nih. Yang kedua, jangan membangun dan memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik.
1: Kaks,
0: bikin apa di situ?
1: Ada bikin posnya, Adix.
0: Kaks pun pos nih lain, dekat dengan tiang listrik. Sini bisa geser-geser dikit kan?
1: Sengaja tampil, Adix.
0: Ingat, Kaks, PLN bilang jarak aman minimal 3 meter.
1: Kalau begitu, saya geser tiang listrik itu.
0: Yang ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Kamu yang di rumah-rumah nih yang biasa cok-cok listrik yang bertumpuk ini, perhatikan. Ini, cok sawangan nih, kita mau cus HP dong.
2: Itu di sana.
0: Wih, masih pun cok nih bertumpuk nih. Bisa-bisa akan meledak, tambah kerilang.
2: Hah? Masa sih?
0: Yang keempat, perhatikan tanda peringatan bahaya tegangan listrik. Jangan coba-coba masuk ke dalam gardu listrik. Yang kelima, masyarakat dihimbau memperhatikan pohon atau tanaman masing-masing agar jangan mendekati jaringan listrik. Jarak aman 2,5 meter. Ikaks, lebih baik kita potong pohon itu. Akan sudah terlalu tinggi tuh.
1: Tapi nanti akan tumbuh lama, Adix.
0: Tapi akan suka kabel tuh. Bahaya, bisa menyebabkan lompatan listrik. Nanti aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah. Bisa-bisa kita di pos nih kena lain.
1: Yuk, kan? Kalau begitu ketemu potong akan saja.
0: Yuk, Kaks. Daripada akan mengganggu aliran listrik ke tetangga dan lokasi sekitar. Sabar-sabar. Kita baru ingat. PLN bilang, untuk pohon yang suka kabel, jangan masyarakat yang tebang. Nanti kena strong. Sebaiknya hubungi PLN untuk diamankan dulu. Baru ditebang.
1: Kalau begitu telepon PLN sudah.
0: Yang keenam, jangan parkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Yang ketujuh, selalu periksa instalasi rumah setiap 5 tahun sekali. Yang kedelapan, jauhkan antena atau paramola dan papan reklame dari jaringan listrik. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah di bawah jaringan listrik. Kadang-kadang,
1: masih kenapa nih?
0: Bakar, tabakan.
1: Hei, itu, kita ada bakar-bakar nih. Usi ini biasa mau minta sate.
0: Bukan itu, Kaks. Tapi selain.
1: Hah? Astaga.
0: Siapa yang suka kesampar di bawah tiang listrik tuh?
1: Hehehe, sorry, Adix. Lupa kasih mati.
0: Bahaya tuh, Kaks. Nanti akan buku pelindung kawat tabakar. Bisa membahayakan katung.
1: Untung akan semati.
0: Ih, mau bawa apa ya? Macam angus, Kak.
1: Iya, sate.
0: Itu tadi 9 himbauan PLN tentang bahaya listrik. Untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kalau ada yang melakukan tindakan membahayakan jaringan listrik, maka peringatkan, hentikan, dan laporkan ke kontak senter PLN 123. Oke, Kaks? Mantap!
3: Pesan ini disampaikan oleh PT TEL Persero, Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua.
4: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, kita lihat dulu informasi dari luar negeri ya. Iran dan Oman sedang menegosiasikan kesepakatan untuk mengatur lalu lintas kapal di Selat Hormuz, jalur perairan.

0: ada pemukiman pada penduduk di Desa Batu Merah, Kota Ambon. Di Jumat hari ini, peristiwa itu langsung memantik perhatian anggota DPRD Kota Ambon, Hamsudin, yang turun langsung ke lokasi kebakaran. Politisi Perindo itu mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah penanganan tanggap darurat bagi warga terdampak. Selain itu, ia juga mendorong dinas teknis terkait untuk melakukan pendataan akurat terhadap jumlah rumah yang rusak. Validasi data tersebut dinilai vital sebagai acuan penyaluran bantuan sosial hingga program pemulihan pasca bencana. Terima kasih pendengar kebersamaan Anda dengan kami hingga saat ini. Kita hampir tiba pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Sekaligus saya Josori pamit diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Pukul 17, teman saya yang lain bakal menemani Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Ambon.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Ambon mulai melakukan pembenahan organisasi cabang olahraga sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Maluku Popmal kelima yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2027. Wakil Ketua Umum 2 KONI Kota Ambon Josie Lohena Pesi mengatakan, pembenahan organisasi menjadi salah satu langkah awal untuk memastikan kesiapan cabur dalam mempersiapkan atlet yang akan berlaga pada ajang tersebut. Menurutnya, salah satu agenda yang akan dibahas dalam pertemuan adalah kesiapan struktur organisasi masing-masing cabur. KONI Ambon akan meminta cabur yang masa kepengurusannya telah berakhir untuk segera melakukan pembenahan. Berdasarkan informasi dari KONI Provinsi Maluku, terdapat 18 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam Popmal 5, diantaranya atletik, panjat tebing, taekwondo, bola basket, karate, pencak silat, hingga renang.
0: Sekian cek fakta.

Jajan memang menyenangkan, namun tidak semua makanan yang dijual di luar terjamin kebersihan dan keamanannya. Mengonsumsi jajanan yang tidak higienis dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti sakit perut, diare, hingga keracunan makanan. Karena itu, biasakan memilih makanan yang bersih, dimasak dengan baik, dan memiliki nilai gizi yang cukup. Jika memungkinkan, bawalah bekal dari rumah agar lebih sehat dan hemat. Menjaga kesehatan dimulai dari kebiasaan sederhana, termasuk memilih makanan yang tepat. Mari kurangi jajan sembarangan dan utamakan makanan yang aman, bersih, dan bergizi. Karena tubuh yang sehat akan membantu kita belajar, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih baik. Kurangi jajan sembarangan, pilih makanan sehat untuk hidup yang lebih berkualitas.

Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda pendengar semua di mana saja Anda berada ya. Kami masih terus menemani Anda dengan berbagai aktivitas yang Anda lakukan di waktu libur saat ini ya pendengar. Yang pasti kita beranjak melewati bulan Agustus karena kita sudah ada di tanggal 28 ya pendengar. Tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Agustus, masuki bulan yang baru dengan seluruh pekerjaan yang baru, aktivitas yang baru. Tetapi pekerjaan di bulan Agustus harus kita selesaikan dulu ya pendengar, dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Dan saat ini berbagai acara yang masih terus hadir untuk Anda, saya Susan akan menemani Anda pendengar hingga nanti kita berakhir di jam 12 malam atau di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Di sore ini pendengar menemani Anda dengan Maluku sore ini, berbagai informasi terupdate untuk Anda di sore ini dari laman kami rri.co.id, spesial untuk Anda pendengar yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, ada foto aib teman sekelas nih. Posting ah, biar viral.
1: Eps, tunggu dulu, jangan asal sebar, Van.
0: Kenapa sih? Kan cuma iseng posting doang. Seseruan aja kok.
1: Ya ingat, banyak drama besar di medsos tuh dimulai dari kata cuman iseng loh. Sebelum klik, pakai aturan think.
0: Think? Apaan tuh?
1: Pastikan postingan kamu itu true, helpful, inspiring, necessary, dan kind. Kalau cuman bikin malu orang, mendingan dihapus deh.
0: Bener juga ya. Ya udah deh, gak jadi posting.

0: Tumben, hari ini kayak Valentinan Tenaka. Biasanya sih cuma gini.
1: Yui, bisa kayak rasa paling capek. Waduh, kayak paling banyak pikiran bagitmu.
0: Kira kenapa? Cerita perbeta senang.
1: Yur, kita cerita, tapi... Desi dulu kasih solusi.
0: Oke, kita ada di sini.
1: Makasih ya. Setelah kita bicara, kita langsung kayak rasa lega begitu.
2: Kadang, kepedulian bukan soal melakukan hal besar. Hadir, mendengarkan, dan menemani itu sudah berarti.
3: Ini dia nih.
4: Halo.
3: Yuk, masuk. Yuk.
4: Thank you.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, informasi terupdate dari laman kami rri.co.id. Bahwa kepolisian Resort Seram bagian barat mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi cuaca kemarau dan angin kencang. Kapolres SBB AKBP Andi Sulkifli meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran rumput maupun pembersihan lahan dengan cara membakar secara sembarangan. Menurutnya, kondisi cuaca kering dapat mempercepat penyebaran api dan berpotensi membahayakan permukiman serta keselamatan warga. Beliau mengimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah hukum Polres Seram bagian barat agar tidak melakukan pembakaran rumput atau pembersihan lahan dengan cara dibakar secara sembarangan. Kondisi cuaca kemarau saat ini sangat rawan memicu penyebaran api secara cepat yang dapat membahayakan keselamatan jiwa maupun pemukiman warga. Ia mengatakan bahwa pembakaran lahan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan kerugian material. Selain itu, tindakan tersebut dapat berimplikasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anda. Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Musahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat pertama, Nun, Demi Pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Untuk Anda pendengar umat muslim, kami akhiri lagu-lagu religi islami untuk Anda di malam ini ya pendengar. Dan kita menemani Anda di saat ini dengan musik dan informasi menghiasi ruang dengar Anda pendengar 30 menit ke depan hingga nanti berakhir di menit ke-30 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Belakangan ini kita masih sering dengar, bahkan kadang lihat sendiri kasus korupsi yang terungkap di berbagai daerah. Di saat yang sama, narkoba juga masih terus masuk dan menyasar generasi muda dari kota sampai ke pelosok. Nah, ini bukan hal yang bisa kita anggap biasa. Korupsi bikin layanan publik tersendat, hak masyarakat jadi berkurang. Sementara, narkoba pelan-pelan bisa menghancurkan masa depan anak-anak muda kita. Karena itu, hukum harus tetap tegas tanpa pandang bulu. Tapi, yang paling penting, kita juga ikut ambil bagian, minimal berani bilang tidak, berani ingatkan, dan kalau perlu, berani melapor.

Sehat berawal dari langkah sederhana, yaitu memeriksakan kondisi tubuh secara rutin. Kini siswa dapat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Melalui pemeriksaan ini, tinggi dan berat badan, kesehatan mata, gigi, telinga, hingga kondisi umum tubuh dapat diketahui sejak dini. Pemeriksaan kesehatan bukan untuk mencari siapa yang sakit, melainkan memastikan setiap anak tumbuh sehat, belajar dengan nyaman, dan memperoleh penanganan lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Orang tua pun dapat mengetahui perkembangan kesehatan putra-putrinya secara berkala. Mari, dukung anak-anak mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Karena anak yang sehat akan lebih semangat belajar, lebih aktif berkarya, dan menjadi generasi Indonesia yang kuat menuju masa depan. Pemeriksaan kesehatan hari ini adalah investasi kesehatan untuk hari esok.

Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani aktivitas setiap hari. Namun, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu, deteksi dini menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup. Melalui pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Pemeriksaan seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga konsultasi kesehatan dapat membantu mencegah penyakit menjadi lebih serius. Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai ketentuan di fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan. Deteksi dini, hidup lebih berkualitas. Periksa kesehatan sekarang untuk masa depan yang lebih sehat.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan kami akhiri lagu-lagu untuk Anda. Kita hadirkan mimbar agama Buddha dengan judul Seni Melepaskan Jalan Menuju Kebahagiaan bersama Ria Anis Purwaningrum.

Para pendengar yang berbahagia, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, Saudari berada, marilah kita mengawali perjumpaan ini dengan mengembangkan pikiran yang penuh cinta kasih. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat, tentram, dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu seni melepaskan jalan menuju kebahagiaan. Para pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan kita sering diajarkan bagaimana cara mendapatkan sesuatu. Kita belajar bagaimana mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan, mencapai cita-cita, mendapatkan penghargaan, dan membangun hubungan yang baik. Tetapi, ada satu hal yang sering kita lupakan. Kita juga perlu belajar bagaimana cara melepaskan. Mengapa? Karena tidak semua hal yang kita inginkan dapat kita pertahankan selamanya. Orang yang kita cintai akan berubah. Tubuh kita berubah. Keadaan berubah. Pekerjaan berubah, harta berubah, perasaan berubah, bahkan pikiran kita sendiri berubah dari waktu ke waktu. Inilah kenyataan anicca, yaitu ketidakkekalan. Masalahnya bukan karena kehidupan berubah. Masalah muncul ketika kita menuntut agar sesuatu yang tidak kekal menjadi kekal. Melepaskan bukan berarti tidak mencintai. Seringkali kita salah memahami kata melepaskan. Melepaskan bukan berarti berhenti mencintai. Melepaskan bukan berarti tidak peduli. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan berarti tidak menggenggam sesuatu dengan kemelekatan. Kita boleh mencintai keluarga. Kita boleh mencintai pekerjaan. Kita boleh memiliki cita-cita. Kita boleh menikmati keberhasilan, tetapi kita juga perlu memahami bahwa semuanya berada dalam hukum perubahan. Kita menjaga apa yang kita miliki dengan sebaik-baiknya, sambil memahami bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat kita genggam selamanya. Dengan pemahaman seperti itu, hati menjadi lebih tenang. Para pendengar yang berbahagia, ada sebuah kisah sederhana tentang seorang guru yang mengangkat segelas air. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kalian, apakah gelas ini berat?" Para murid menjawab, "Tidak, guru." Kemudian guru tersebut memegangi gelas itu. 5 menit berlalu, 10 menit berlalu, tangannya mulai terasa lelah. Akhirnya ia bertanya, "Bagaimana sekarang?" Para murid menjawab,
Sekarang pasti sangat berat, Guru. Sang guru tersenyum dan berkata, sebenarnya berat gelas itu tidak berubah. Yang berubah adalah berapa lama aku menggenggamnya. Demikian juga dengan masalah kehidupan. Kekecewaan mungkin awalnya kecil. Seseorang mengatakan sesuatu yang menyedihkan. Kita marah. Seharusnya masalah itu dapat selesai setelah beberapa waktu. Tapi kita terus mengingatnya. Kita mengulang perkataan itu dalam pikiran. Kita ceritakan kembali kepada orang lain. Kita marah lagi. Akhirnya, luka yang seharusnya sudah sembuh terus kita bawa. Bukan hanya peristiwa itu yang membuat kita menderita. Kita sendiri yang terus menggenggamnya. Ajaran Buddha dalam Alagadupama Sutta, Majjhima Nikaya 22, memberikan petunjuk yang sangat jelas tentang melepaskan. Sang Buddha bersabda, apapun yang bukan milikmu, tinggalkanlah. Setelah meninggalkannya, hal itu akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaanmu untuk waktu yang lama. Dalam sutta tersebut, Sang Buddha menjelaskan bahwa bentuk jasmani, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan batin, dan kesadaran bukanlah sesuatu yang dapat kita genggam sebagai milikku secara kekal.

Saudara pendengar, coba kita renungkan. Tubuh kita berubah, perasaan berubah, pikiran berubah, pandangan berubah, keinginan berubah. Kalau semuanya berubah, mengapa kita menggenggamnya seolah-olah semuanya harus mengikuti keinginan kita? Disinilah kebijaksanaan mulai tumbuh. Kita belajar mengatakan, "Aku akan merawatnya, tetapi aku tidak akan menggenggamnya. Aku akan mencintainya, tetapi aku tidak akan memaksanya. Aku akan berusaha sebaik-baiknya, tetapi aku belajar menerima hasilnya." Para pendengar yang berbahagia, hal yang paling sering kita genggam adalah masa lalu. Ada orang yang masih hidup dalam kesalahan bertahun-tahun yang lalu. Ia berkata,

Seandainya saya tidak melakukan itu. Seandainya saya memilih jalan yang berbeda. Seandainya orang itu tidak meninggalkan saya. Seandainya saya tidak gagal. Tetapi masa lalu tidak dapat diulang. Yang sudah terjadi tidak dapat kita tarik kembali. Namun, kita masih mempunyai pilihan. Apakah kita akan terus hidup di dalam masa lalu, atau mengambil pelajarannya lalu melangkah maju? Masa lalu seharusnya menjadi guru, bukan penjara. Jika kita pernah salah, belajarlah. Jika kita pernah gagal, bangkitlah. Jika kita pernah disakiti, jadikan pengalaman itu sebagai kesempatan untuk mengembangkan kebijaksanaan. Jangan membawa luka lama ke setiap hari baru. Saudara pendengar, ada satu hal lagi yang sangat sulit dilepaskan, yaitu kemarahan. Bayangkan ketika seseorang menyakiti kita. Orang itu mungkin sudah melupakan kejadian tersebut. Tetapi kita masih memikirkannya setiap hari. Kita tidur sambil marah, bangun sambil marah. Bahkan ketika orang tersebut tidak ada di hadapan kita, kita masih membiarkan dirinya tinggal di dalam pikiran kita. Bukankah itu melelahkan? Melepaskan kemarahan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Kita tetap boleh memberikan batas. Kita tetap boleh berkata tidak. Kita tetap boleh melindungi diri. Tetapi kita tidak harus membawa kebencian sepanjang hidup. Kita melepaskan bukan demi orang yang menyakiti kita, tetapi demi kedamaian untuk diri kita sendiri. Ada sebuah kisah terkenal tentang dua orang biksu yang sedang melakukan perjalanan. Ketika tiba di sebuah sungai, mereka melihat seorang perempuan yang kesulitan menyeberang. Salah seorang biksu kemudian membantu perempuan tersebut menyeberangi sungai. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Bukankah seorang biksu seharusnya tidak menyentuh perempuan? Biksu yang satu tiba-tiba berkata seperti itu. Biksu yang membantu perempuan itu kemudian menjawab, "Saya sudah meletakkannya di tepi sungai beberapa jam yang lalu. Mengapa engkau masih membawanya?" Nah, para pendengar yang berbahagia, cerita ini menggambarkan kehidupan kita. Kejadiannya mungkin sudah selesai, tetapi pikiran kita masih membawanya. Orangnya sudah pergi, tetapi kemarahannya masih kita bawa. Masalahnya sudah selesai, tetapi kita masih memikirkannya. Peristiwa itu sudah berlalu, tetapi kita terus menghidupkannya kembali dalam pikiran. Karena itu, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apa yang masih saya bawa sampai hari ini? Apakah kemarahan? Apakah penyesalan?
Apakah rasa bersalah? Apakah kekecewaan? Apakah seseorang dari masa lalu? Jika memang sudah tidak berguna, mungkin sudah saatnya kita meletakkannya.

Para pendengar yang berbahagia, melepaskan bukan sesuatu yang terjadi hanya dengan berkata, "Saya sudah melupakan." Melepaskan membutuhkan latihan. Ada 4 langkah sederhana. Pertama, sadari apa yang sedang kita genggam. Ketika marah, sadarilah, saya sedang marah. Ketika takut kehilangan, sadari juga, saya sedang takut kehilangan. Ketika terjebak masa lalu, sadari, saya sedang menggenggam masa lalu. Kesadaran membuat kita melihat keadaan batin dengan jernih. Kedua, terima kenyataan. Tidak semua hal dapat kita ubah. Kita dapat mengubah tindakan kita. Kita dapat mengubah cara berpikir. Tetapi kita tidak dapat mengubah apa yang sedang terjadi. Maka belajarlah mengatakan, "Ini sudah terjadi. Sekarang, apa tindakan bijaksana yang dapat saya lakukan?" Langkah ketiga, ambil pelajarannya. Jangan hanya bertanya, "Kenapa ini terjadi kepada saya?" Tetapi tanyakanlah, "Apa yang dapat saya pelajari dari pengalaman ini?" Pertanyaan itu mengubah penderitaan menjadi kebijaksanaan. Langkah yang keempat, lepaskan sedikit demi sedikit. Tidak perlu memaksa diri melupakan dalam satu malam. Hari ini lepaskan sedikit, besok lepaskan sedikit lagi. Setiap kali ingatan itu muncul, kita kembali kepada kesadaran. Tarik nafas, sadari, terima, kemudian lepaskan. Para pendengar yang berbahagia, ada satu latihan singkat melepaskan. Mari kita melakukan latihan sederhana. Jika memungkinkan, duduklah dengan tenang. Tarik nafas perlahan. Kemudian hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas dan hembuskan perlahan. Sekarang tanyakan kepada diri sendiri, apa yang sedang saya genggam? Jangan melawan, jangan menghakimi, cukup sadari. Kemudian dalam hati katakan, aku menyadarinya. Tarik nafas. Aku menerimanya. Buang nafas. Aku belajar melepaskannya. Tarik nafas kembali. Semoga batinku menjadi ringan. Buang nafas. Semoga semua makhluk hidup dalam kedamaian. Saudara-saudari pendengar yang berbahagia, kehidupan selalu bergerak. Hari berganti, usia bertambah, orang datang dan pergi, keadaan berubah.
Tidak ada yang dapat kita genggam selamanya. Karena itu, kebahagiaan bukan hanya tentang mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebahagiaan juga muncul ketika kita mampu melepaskan apa yang memang harus dilepaskan. Mari kita ingat tiga kalimat sederhana. Yang telah berlalu, biarlah menjadi pelajaran. Yang sedang terjadi, mari kita hadapi dengan kesadaran. Yang belum terjadi, jangan terlalu kita takutkan. Dan satu kalimat dhamma ala Gadhupama Sutta hendaknya kita renungkan. Apapun yang bukan milikmu, tinggalkanlah. Meninggalkannya akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan untuk waktu yang lama. Semoga kita mampu melepaskan kemarahan. Semoga kita mampu melepaskan penyesalan. Semoga kita mampu melepaskan kemelekatan. Semoga kita mampu menerima perubahan. Dan semoga dengan semakin banyak melepaskan, hati kita semakin ringan, pikiran semakin jernih, serta kehidupan semakin damai. Mari kita tutup dengan mengembangkan cinta kasih. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk sehat dan sejahtera. Semoga semua makhluk hidup dalam kedamaian. Namo Buddhaya.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi mimbar agama Buddha baru saja kita ikuti bersama ya pendengar. Dan kita sudah ada di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan kami akan hadirkan untuk Anda ya di saat ini pendengar mini drama di malam ini. Dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi bersama RRI Banda Aceh.

0: Di sebuah kampung nelayan kecil di pesisir Aceh, hiduplah keluarga Ismail, seorang nelayan yang tak punya perahu sendiri, namun tak pernah berhenti berjuang untuk istrinya, Salma, dan dua anak perempuannya, Nurul dan Aisyah. Kisah ini bermula pada suatu malam ketika langit gelap dan laut sedang tidak bersahabat.
1: Bang, jangan berangkatlah malam ini. Ombaknya besar kali. Bu Karimah sudah umumkan kalau malam ini semua nelayan dilarang melaut. Ya, abang gak usah pergi.
2: Kalau abang gak melaut, besok gak berasap ke dapur kita.
1: Kan masih bisa cari jaran lain, Bang. Daripada abang kenapa-napa?
2: Utang jaring aja belum lunas. Apalagi uang sekolah si Nurul juga belum kita bayar.
3: Ayah, jangan pergi, Ayah.
4: Iya, ya. Jangan pergi. Cuacanya lagi gak menentu, ya.
2: Nurul, kalau ayah belum pulang nanti, jaga ibu dan jaga adikmu, ya.
4: Ayah pasti pulang.
2: Nurul, kamu anak tertua. Mulai malam ini, kamu penjaga rumah ini.
4: Bang!
0: Malam itu Ismail berangkat seorang diri, menembus badai yang membuat semua nelayan lain memilih tinggal di darat. Keesokan paginya, perahunya ditemukan hancur di karang. Ismail sendiri tak pernah kembali. Tiga bulan berlalu sejak malam itu. Nurul, anak sulungnya, kini menanggung rumah di pundaknya yang muda. Sepulang sekolah, ia membantu menjual ikan di pelelangan. Dan malam harinya, bekerja di warung kopi milik Bu Hasna. Dan di warung itulah, luka yang selama ini ia pendam, akhirnya terbuka.
5: Terima kasih, Nak.
4: Sama-sama, Bu.
5: Nurul makin kurus aja ya, Kak. Dia masih tiap malam bantu di warung ini.
6: Iya, sepulang sekolah, dia bantu menjual ikan di pelelangan. Malamnya, baru dia kesini.
5: Kasihan. Harusnya umur segitu masih fokus sekolah.
6: Iya, saya juga sering bilang kayak gitu. Tapi dia selalu menjawab, kalau saya tidak bekerja, dapur rumah tidak berasap. Anak itu keras, seperti almarhum ayahnya.
5: Ismail memang pekerja keras. Sayang. Sebenarnya malam itu, saya sendiri yang mengumumkan larangan melaut untuk semua nelayan. Cuacanya buruk, semua tahu. Tapi Ismail tetap berangkat seorang diri. Kalau saja malam
4: itu... Cukup ya, Bu. Jangan terus nyalahin ayah saya.
6: Rul, sabar, Nak.
4: Nggak bisa, Bu. Selama 3 bulan ini, semua orang cuma bilang ayah saya keras kepala, ayah saya nekat, ayah saya melawan cuaca. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah saya harus tetap pergi.
6: Rul, duduk dulu, tarik napas.
4: Enggak, Bu. Selama ini semua orang cuma melihat malam badai itu. Enggak ada yang mau melihat kenapa ayahku harus tetap pergi.
5: Nurul, kami tidak sedang menyalahkan ayahmu.
4: Lalu apa arti ucapan ibu tadi? Kalau saja ayah saya tidak melaut, apa maksudnya? Seolah-olah semua salah ayah saya. Padahal kalian tahu keadaan kami.
5: Kami tahu keluargamu sedang susah.
4: Enggak, ibu gak tahu. Kalau benar tahu, ayahku tidak akan berangkat malam itu.
6: Rul, jaga bicaramu.
4: Aku sudah terlalu lama diam, Bu. Hari ini biar semua orang yang dengar. Ayahku gak punya perahu sendiri. Setiap melaut harus menyewa. Jaring dibeli dengan utang. Waktu itu sudah 3 hari ombak besar. Berarti 3 hari kita tidak ada uang. Di rumah, beras tinggal sedikit. Adikku demam, uang sekolahku menunggak. Karena itulah, ayahku tetap harus pergi melawan badai.
5: Sabar, Nak. Jangan teriak-teriak.
4: Semua mudah bicara sabar. Kalau dapur sendiri tetap mengepul. Sementara, bantuan-bantuan dari negara tak pernah sampai merata ke keluarga nelayan kecil seperti kami.
5: Nak, jaga mulut.
4: Persoalan itu sudah lama ya, Bu. Ayahku gak pernah berharap mendapat bantuan perahu. Gak pernah datang. Berharap bantuan alat tangkap saja tak ada. Yang datang cuma tagihan, tagihan, dan tagihan.
6: Rul, cukup ya.
4: Enggak, Bu, belum cukup. Enggak ada satupun orang yang bilang ayahku sedang berjuang untuk kami. Berjuang meski harus melawan badai.
0: Di tengah sesaknya dada, ingatan Nurul melayang jauh. Kembali ke sore itu, beberapa jam sebelum ayahnya berangkat untuk yang terakhir kali.
2: Nurul, uang sekolahmu ayah usahakan minggu depan ya, Nak.
4: Ayah, minggu depan lagi. Teman-temanku sudah bayar semua. Aku malu ya. Kalau memang enggak sanggup ya udah, aku enggak usah disuruh sekolah.
1: Nurul, jangan begitu sama ayahmu, Nak.
2: Enggak apa-apa, Dek. Dia benar. Ayah memang belum bisa bayar uang sekolahnya.
4: Aku capek ya. Capek nungguin terus.
0: Itulah percakapan terakhir Nurul dengan ayahnya. Malam harinya, Ismail berangkat menembus badai dan tak pernah kembali. Kini, di warung kopi itu, kenangan tersebut kembali menghantamnya.
4: Itu kata-kata terakhirku kepada ayah. Aku bahkan belum sempat meminta maaf.
3: Kak, kakak, kenapa kak?
1: Ya Allah, Nurul, kamu kenapa nak?
5: Maafkan saya nak, saya tidak bermaksud membuka kembali lukamu. Besok, datanglah bersama ibumu ke kantor desa. Santunan asuransi nelayan atas nama almarhum ayahmu sudah cair. Dan mulai bulan depan, uang sekolahmu akan dibantu dari program beasiswa anak nelayan. Terlambat memang, tapi kali ini kami yang datang kepada kalian.
6: Dengar itu Nurul, ayahmu tak pernah salah berjuang. Sekarang giliran kami yang menjaga kalian.
0: Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Nurul tidak lagi menangis sendirian. Kampung kecil itu akhirnya belajar satu hal, bahwa di balik setiap nelayan yang harus berjuang menembus badai, ada dapur yang harus tetap berasap, ada anak yang harus tetap sekolah, ada keluarga yang menunggu di darat. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah harus pergi, tapi kini semua orang tahu jawabannya.
7: Demikian drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi. Terima kasih.

Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani aktivitas setiap hari. Namun, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu, deteksi dini menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup. Melalui pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Pemeriksaan seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga konsultasi kesehatan dapat membantu mencegah penyakit menjadi lebih serius. Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai ketentuan di fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan. Deteksi dini, hidup lebih berkualitas. Periksa kesehatan sekarang untuk masa depan yang lebih sehat.

Sehat berawal dari langkah sederhana, yaitu memeriksakan kondisi tubuh secara rutin. Kini siswa dapat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Melalui pemeriksaan ini, tinggi dan berat badan, kesehatan mata, gigi, telinga, hingga kondisi umum tubuh dapat diketahui sejak dini. Pemeriksaan kesehatan bukan untuk mencari siapa yang sakit, melainkan memastikan setiap anak tumbuh sehat, belajar dengan nyaman, dan memperoleh penanganan lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Orang tua pun dapat mengetahui perkembangan kesehatan putra-putrinya secara berkala. Mari, dukung anak-anak mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Karena anak yang sehat akan lebih semangat belajar, lebih aktif berkarya, dan menjadi generasi Indonesia yang kuat menuju masa depan. Pemeriksaan kesehatan hari ini adalah investasi kesehatan untuk hari esok.

Belakangan ini kita masih sering dengar, bahkan kadang lihat sendiri kasus korupsi yang terungkap di berbagai daerah. Di saat yang sama, narkoba juga masih terus masuk dan menyasar generasi muda dari kota sampai ke pelosok. Nah, ini bukan hal yang bisa kita anggap biasa. Korupsi bikin layanan publik tersendat, hak masyarakat jadi berkurang. Sementara, narkoba pelan-pelan bisa menghancurkan masa depan anak-anak muda kita. Karena itu, hukum harus tetap tegas tanpa pandang bulu. Tapi, yang paling penting, kita juga ikut ambil bagian, minimal berani bilang tidak, berani ingatkan, dan kalau perlu, berani melapor.

Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu kita waspadai. Namun, kabar baiknya, upaya pencegahan terus dilakukan melalui program vaksin TBC untuk kelompok sasaran sesuai ketentuan pemerintah dan tenaga kesehatan. Vaksin membantu tubuh membentuk perlindungan sehingga dapat mengurangi risiko terkena penyakit TBC yang berat tentunya. Karena itu, jangan ragu mencari informasi yang benar dari puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Hindari mempercayai informasi yang belum jelas keberadaannya. Mari dukung program vaksin TBC sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Dengan perlindungan yang lebih baik, kita turut mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari ancaman TBC.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini ya. Pendengar, kami masih terus menemani Anda dengan berbagai acara yang kami hadirkan menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini, hingga kita sudah ada di menit ke-52 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah di rumah dan yang masih beraktivitas. Tetap semangat menjalankan tugas dan tanggung jawab di hari ini.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kita menemani Anda di malam hari ini hingga kita sudah ada di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh mesti diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
2: Juga Presiden secara khusus mention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satu yang tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenalkan oleh Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah sekarang ini setelah kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
3: Saintis, penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRIPO 3 Trisudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
4: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
5: Ini kehormatan besar bagi saya, Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
4: Sementara itu, Afi, salah satu peserta Muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang Muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda Muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
6: Ya, alhamdulillah ramai ya, berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Kampanye pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
4: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arogo Suma melaporkan.
0: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
7: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
8: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
7: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus, kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus. Dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
7: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kantono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa Waduk Penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Limpa Kuning, Selat Panjang sama di Parit Mayor itu 2050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan perpipaannya mungkin masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi, itu bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di mobil itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasin menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasin yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Masyarakat untuk ini kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasin menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasin. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air PAM Banjarmasin. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan PAM Banjarmasin bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PTAM. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PTAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan kondisi indeks Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, PAM Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Krisis ini untuk indeks Sungai Biru itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam indeks Sungai Biru yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5.000-an. Itu yang terjadi
14: Pak. Saat ini penanganannya seperti apa Pak?
15: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Baru itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Hilman Muhammad melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
17: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
16: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 800 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel, Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
20: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian, lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahim, ya, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk membantu harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita
19: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPR RI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
2: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim. Saya kira itu sangat penting. Bagaimana nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
19: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Litoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
21: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa di antaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
22: Potensi korupsi dan kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Transjakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bis ya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
21: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bid, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nirabuli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi tuh banyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda semuanya yang sedang menikmati suasana malam hari ini bersama keluarga, bersama orang-orang tersayang di malam hari ini ya, menikmati suasana malam. Dan pendengar, menemani Anda di saat ini kami hadirkan untuk Anda ya pendengar berbagai informasi untuk Anda yang sudah kami hadirkan hingga malam hari ini. Dan kita ada di ruang rindu, ruang berbagi rindu untuk Anda malam hari ini.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.

0: air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem. Shh.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Hidup tak selalu indah, namun ketika hati kami peka terhadap suara-Mu Tuhan, maka hidup selalu terasa penuh dengan berkat. Ciptakanlah damai bersama, ciptakanlah suasana yang penuh dengan kenyamanan dan menyenangkan. Biarlah kasih kita sungguh nyata. Terima kasih Tuhan.

0: Mutiara Pagi hari ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: ...105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya mintakan kalau boleh kesungguhan pemerintah untuk melihat ini. Jangan cuma membuat janji yang gimana. Itu gagalnya kita situ. Bicara enak diskusinya, tapi implementasinya.
1: Sekarang harga cabai nih semua hal 1 kilo tuh 100 ribu. Ketong yang suka padi sini jadi kayak bingung.

0: bersama saya Joe Soroye. Inilah dinamika Maluku Pendengar edisi pagi ini Sabtu 29 Agustus 2026. Berita selengkapnya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Maluku bekerjasama dengan Wildlife Conservation Society Indonesia, program WCSIP, menggelar uji coba mobile wildlife detection dog atau anjing pelacak satwa di Pelabuhan Yosudarso, Ambon. Langkah ini dilakukan untuk memperketat pengawasan dan mencegah praktik penyeludupan satwa liar yang kerap memanfaatkan jalur transportasi laut di wilayah Kepulauan Maluku. Polisi Kehutanan BKSDA Maluku, Denny Soerwalan, menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan sinergi kuat lintas instansi, mulai dari Balai Karantina, Kepolisian Pelabuhan Pelni Pelindo KSOP, hingga unsur TNI. Hasil petugas berhasil mengamankan satu ekor burung kasturi kepala hitam tanpa pemilik yang diangkut dari rute penerbangan atau pelayaran Sorong Ambon. Satwa terlindung tersebut kini telah dievakuasi ke kantor pusat konservasi satwa Kepulauan Maluku untuk menjalani proses karantina serta perawatan medis sebelum nantinya dilepas liarkan kembali. Pregar seorang warga desa Luhu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat bernama Fikran Helut ditemukan meninggal dunia di kawasan Sapalatu, jalur akses menuju tambang Gunung Tembaga. Korban sebelumnya sempat dilaporkan hilang oleh pihak keluarga dan pertama kali ditemukan oleh warga yang tengah melakukan pencarian, di mana jasadnya terlihat dalam kondisi tergantung di sekitar lokasi kejadian. Kapolsek Huamual Ibtu Luken Soplanit mengonfirmasi penemuan tersebut dan menjelaskan bahwa korban terakhir kali terlihat menuju area tambang. Berdasarkan keterangan saksi, korban sempat diantar menggunakan sepeda motor hingga kawasan Sapalatu dan singgah di sebuah kios untuk membeli bekal sebelum melanjutkan perjalanan seorang diri menuju Gunung Tembaga. Pendengar, jenazah korban kini telah dievakuasi ke Puskesmas Luhu untuk pemeriksaan medis, sementara pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan penyebab pasti kematian korban. Akademisi Universitas Patimura mendorong pemerintah daerah agar proyek Maluku Integrated Logistic Hub harus didukung dengan regulasi. Berikut laporan Lina Tehupuring.
1: Guru Besar Universitas Patimura Unpati Ambon Profesor Markus Tukan meminta pemerintah serius dalam menindaklanjuti proyek Maluku Integrated Logistic Hub. Ia mengingatkan agar rencana pembangunan tersebut tidak terhenti pada wacana, diskusi maupun janji kepada masyarakat. Dikatakan berbagai gagasan pembangunan akan menjadi tidak berarti apabila tidak diikuti dengan implementasi yang jelas. Pemerintah perlu memastikan setiap rencana yang telah dibahas dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan nyata. Ia menilai keseriusan pemerintah menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan proyek dimaksud. Karena itu, rencana tersebut perlu didorong melalui regulasi yang tepat agar memiliki landasan dan arah pelaksanaan yang jelas. Profesor Tukan juga meminta pemerintah tidak terburu-buru mendorong pembangunan Maluku Integrated Logistic Hub tanpa terlebih dahulu memastikan kebutuhan dan kelayakannya. Berbagai aspek harus dikaji secara cermat, termasuk dimensi infrastruktur dan konsekuensinya terhadap pembiayaan.
2: Saya mintakan kalau boleh kesungguhan pemerintah untuk melihat ini. Jangan cuma membuat janji yang dimanis. Itu gagalnya kita situ. Bicara enak diskusinya, tapi implementasinya dia harus didorong dengan regulasi yang pas.
1: Ia berharap pemerintah dapat mempertemukan akademisi, birokrat, dan praktisi untuk menguji berbagai aspek kelancaran proyek dimaksud. Forum tersebut diperlukan untuk memastikan apakah konsep yang ditawarkan benar-benar mampu menjawab persoalan logistik dan kebutuhan pembangunan Maluku. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
0: Warga negeri Keving, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, menerima bantuan sebanyak 3.500 liter air bersih dari Balai Wilayah Sungai BWS. Penyaluran bantuan ini dilakukan sebagai respons cepat Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk membantu masyarakat yang dilanda krisis air bersih akibat kemarau ekstrim selama kurang lebih 1 bulan terakhir. Proses distribusi air bersih menempuh jalur laut sejauh 8 km menggunakan speedboat dari desa Air Nanang di Pulau Sera menuju negeri Keving di Pulau Keving. Bantuan ini, pendengar, disambut antusias oleh masyarakat setempat yang selama ini harus mengeluarkan biaya besar untuk menyewa armada perahu demi mendapatkan air bersih atau sekedar mengandalkan penampungan air hujan untuk kebutuhan harian. Sekretaris Negeri Keving, Baharudin, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat dan jajaran BWS Maluku atas kepedulian serta penanganan cepat terhadap krisis air yang saban tahun melanda wilayahnya. Sejumlah raja dan tokoh adat Kabupaten Buru menggelar audiensi tertutup bersama Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa di kantor Gubernur Maluku. Pertemuan yang berlangsung selama lebih dari satu jam tersebut membahas berbagai dinamika masyarakat, percepatan pembangunan daerah hingga upaya penguatan peran lembaga adat di wilayah Kabupaten Buru. Raja Negeri Kayeling Fandi Asari Wael bersama perwakilan dari Negeri Neni Yali, Tagalisa, dan Leisela menegaskan komitmen mereka untuk mendukung penuh program pembangunan pemerintah, termasuk proyek strategis nasional PSN. Terkait isu pertambangan emas Gunung Botak, Fandi menjelaskan hal tersebut hanya disinggung secara umum karena pengelolaan dan penertibannya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pedagang SMA Negeri 3 Maluku Tenggara menyambut positif pelaksanaan RRI Fest di sekolah tersebut. Selengkapnya dilaporkan Resti Febrianti.
3: Guru pendamping seni SMA Negeri 3 Maluku Tenggara Herlina Rahatbau menyambut positif pelaksanaan RRI Fest 2026 yang digelar di sekolah. Menurut Herlina, kegiatan RRI Fest memberikan motivasi dan semangat bagi guru untuk terus mendorong siswa dalam mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Rahatbau mengatakan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara memiliki berbagai kegiatan pengembangan minat dan bakat siswa. Karena itu kehadiran RRI Fest dinilai memberikan dampak positif sekaligus menjadi ruang bagi guru dan siswa untuk menunjukkan potensi yang mereka miliki.
4: Caranya itu sangat bagus, lalu juga memberikan motivasi juga kepada kami, penyemangat bagi kami sebagai guru untuk memberikan motivasi kepada anak-anak dalam rangka mengembangkan minat dan bakat anak-anak. Ya, karena kebetulan kami di SMA Negeri 3 ini banyak sekali kegiatan-kegiatan pengembangan minat dan bakat anak-anak. Oleh sebab itu, kegiatan ini memberikan hal positif kepada kami, sekaligus memberikan motivasi juga kepada kami sebagai guru dan juga sebagai selaku anak-anak dalam mengisi acara RRI Fest 2026.
3: Ia menjelaskan persiapan penampilan dalam RRI Fest 2026 dilakukan secara intensif selama kurang lebih satu minggu. Para siswa yang terlibat merupakan pengisi acara dari bidang seni, musik maupun sanggar yang berada di lingkungan sekolah. Menurut Rahatbau, meskipun waktu latihan relatif singkat, para siswa tetap berusaha mempersiapkan penampilan secara maksimal. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi siswa untuk melatih keberanian, kreativitas serta kemampuan mereka tampil di hadapan publik.
4: Iya, untuk kami melatih untuk mempersiapkan RRI Fest ini untuk secara keseluruhan, kami melatihnya itu cuma satu minggu. Iya, satu minggu untuk melatih secara keseluruhan pengisi acara, baik untuk acara di bidang seni, bahkan di bidang sanggar. Karena dua yang mengisi acara ini kan dari bidang seni musik dan juga dari bagian sanggar. Memiliki harapan yang sangat tinggi yaitu bisa ada kerjasama antara kami, keluarga besar SMA Negeri 3 dan juga RRI dalam hal ini ketika kedepannya ada kegiatan-kegiatan.
3: Rahatbau berharap kegiatan RRI Fest dapat terus berlanjut dan membuka peluang kerjasama antara RRI dan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Ia berharap ke depan akan ada kolaborasi dalam berbagai kegiatan yang dapat mendukung pengembangan minat dan bakat generasi muda di Maluku Tenggara. Resti Febrianti melaporkan.

0: Kita ke berita selanjutnya. Beragam pemerintah kota bersama DPRD Kota Ambon menyepakati penyaluran bantuan kemanusiaan sebesar Rp250 juta bagi warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, yang mana keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi antara pimpinan DPRD, para ketua fraksi, serta penjabat wali kota Ambon. Ketua DPRD Kota Ambon, Moris Tamela, menegaskan bahwa penyerahan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas antar wilayah warga Ambon untuk meringankan beban masyarakat NTT. Rencananya bantuan tersebut akan diantar langsung oleh delegasi resmi Pemkot Ambon menuju posko-posko penanganan pengungsi di wilayah terdampak. Pemerintah kota dan DPRD Ambon berharap uluran tangan ini dapat mempercepat pemulihan pasca bencana di NTT sekaligus mendoakan keselamatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kota Tual mengambil peran strategis sebagai mediator dalam mengawal pembentukan Koperasi Merah Putih di wilayahnya. Kehadiran Dinas PMD bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor termasuk Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, hingga Dinas Kesehatan agar program pemberdayaan ini berjalan efektif dan tidak sekedar menjadi formalitas. Kepala Bidang Pemdes Dinas PMD Kota Tual Muhammad Gasim Renggur menegaskan, komitmen pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi di tingkat ohoy atau desa. Pendekatan ini sangat krusial agar pengelola koperasi yang terbentuk memahami fungsi serta dukungan teknis dari tiap-tiap dinas terkait dalam menopang unit usaha mereka. Sinergi lintas instansi ini diharapkan dapat memastikan seluruh proses pendirian koperasi mulai dari pembentukan kepengurusan hingga teknis operasional usaha berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Ambon masih menjadi perhatian masyarakat. Berdasarkan informasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Ambon, harga cabai rawit berada pada kisaran Rp100.000 hingga Rp330.000 per kilogram. Berikut laporan Rauda Utana.
1: Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Ambon masih menjadi perhatian masyarakat. Berdasarkan informasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Ambon, harga cabai rawit berada pada kisaran Rp100.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Selain cabai rawit, cabai keriting juga masih tergolong tinggi, yakni Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Sementara untuk bawang merah dan bawang putih berada pada kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Untuk komoditas lainnya, harga tomat berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000, sayur sawi Rp10.000 hingga Rp25.000, kangkung Rp15.000 hingga Rp20.000, dan sayur bayam Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Sementara untuk harga beras pada kisaran Rp13.500 hingga Rp19.000 per kilogram. Minyak goreng Rp15.700 hingga Rp25.000 per liter, serta gula pasir Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Masyarakat berharap pemerintah Kota Ambon tidak hanya melakukan pemantauan, namun juga mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas yang mengalami kenaikan cukup tinggi seperti cabai. Warga juga berharap pemerintah dapat memastikan ketersediaan pasokan di pasar, memperkuat koordinasi dengan distributor dan para pedagang, serta melakukan intervensi apabila terjadi lonjakan harga yang membebani masyarakat. Seperti yang diungkapkan Hasanah, salah satu warga Kota Ambon berikut ini.
2: Sekarang harga cabai ini semahal 1 kilo itu 100.000. Ketong yang suka padi sini jadi kayak bingung lah begitu, mau makan padi juga susah lah.
1: Dengan kondisi harga cabai yang mencapai Rp130.000 per kilogram, masyarakat berharap upaya pengendalian inflasi dapat segera dirasakan sehingga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan daya beli masyarakat dapat terjaga. Rauda Utana melaporkan.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Babin Kantipmas Desa Lumasebu Ibda KI Domlai menggelar kegiatan Sabang Dialogis dengan mendatangi langsung para petani yang tengah beraktivitas di perkebunan warga. Ibda Domlai menegaskan bahwa kehadiran polisi di tengah ladang pertanian bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memotivasi para petani agar produktivitas hasil pertanian mereka terus meningkat. Selain memotivasi sektor pertanian, momen tatap muka di kebun ini juga dimanfaatkan untuk menyampaikan imbauan keamanan dan ketertiban masyarakat. Warga diimbau untuk senantiasa menjaga kerukunan antar sesama, tetap waspada terhadap potensi gangguan keamanan, serta tidak ragu untuk segera melaporkan hal-hal mencurigakan kepada pihak berwajib. Pendekatan rutin ini diharapkan dapat mempererat kemitraan Polri dan warga sekaligus mendorong kemandirian pangan desa secara mandiri. Menanggapi kegiatan tersebut, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani melalui Kapolsek Kormo Molin Ibda I Gede Hendra Arimbawa menyatakan bahwa aksi proaktif personil Babin Katnimas merupakan bentuk nyata pelayanan kepolisian di lapangan. Pregar Ombudsman Maluku melakukan evaluasi pelayanan publik di Seram bagian timur dan ditemukan kualitas layanan dasar masih perlu dibenahi. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Sahira Sangaji.
3: Pelayanan publik di Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku masih menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku. Selama sepekan, tim Ombudsman turun langsung melakukan evaluasi untuk memastikan pelayanan dasar hingga layanan instansi vertikal benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Tim penilai opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku saat berada di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, melakukan evaluasi terhadap sejumlah sektor pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Adapun sektor yang menjadi fokus evaluasi meliputi kesehatan, sosial, pekerjaan umum, dan pendidikan. Selain itu, Ombudsman juga melakukan evaluasi pelayanan pada instansi vertikal yakni Polres Seram Bagian Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku Hasan Slamet mengatakan, kehadiran tim di Seram Bagian Timur merupakan bagian dari upaya penilaian kualitas penyelenggara pelayanan publik, sekaligus mendorong adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Hasan, evaluasi tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat secara nyata. Hasil evaluasi nantinya diharapkan dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah maupun penyelenggara pelayanan untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang masih membutuhkan pembenahan.
4: Pelaksanaan ini dia sukses karena termasuk bagian daripada program prioritas pemerintah. Kita mesti berprasangka baik. Ya. Hal baik itu mesti didukung. Apa yang menjadi Provinsi Maluku? Saya lihat bahwa pemerintah Provinsi Maluku juga tidak sih sama DPR, karena ini adalah suatu program yang penting di keberkat di Maluku, harus ada landasan hukumnya.
3: Ombudsman menilai pelayanan publik di Kabupaten Seram bagian timur masih perlu terus ditingkatkan. Karena itu penilaian tersebut diharapkan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan administratif, tetapi menjadi instrumen evaluasi bagi pimpinan daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Perbaikan juga diharapkan menyentuh kualitas pelayanan secara langsung, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih mudah diakses, transparan, responsif, dan berkeadilan. Ombudsman Maluku berharap evaluasi tahun ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah Kabupaten Seram bagian timur untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan, terutama pada sektor pelayanan dasar dan pelayanan instansi vertikal. Ombudsman menegaskan komitmennya untuk terus mendorong seluruh penyelenggara pelayanan publik melakukan perbaikan berkelanjutan. Target akhirnya adalah menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, prima, serta benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Demikian beragam informasi yang kami hadirkan untuk Anda pagi ini, dan berikut kembali kami hadirkan topik-topik utama pagi ini di antara. Akademisi Unpati mendorong pemerintah daerah agar proyek Maluku Integrated Logistik Hub harus didukung dengan regulasi. Harga cabai rawit berada pada kisaran Rp100 hingga Rp130.000 per kilogram. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bekerja, terima kasih kepada teman Anda pagi. Saya Josrui, selamat pagi.

ini tidak harus mengangkat senjata. Setiap orang dapat menjadi pahlawan melalui tindakan sederhana yang membawa manfaat bagi orang lain. Guru yang mendidik dengan tulus, petani yang menghasilkan pangan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!

81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ada sejarah, perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kini, perjuangan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga persatuan, menghargai sesama, serta berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat adalah bagian dari perjuangan kita hari ini. Mari jadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama. Terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Bersatu, berkarya, dan terus melangkah untuk Indonesia yang semakin maju.

Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Menurunnya daya ingat serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang baik.

0: Luang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

di tengah kondisi kemarau ekstrim dan fenomena El Nino yang terjadi di wilayah Maluku. Peringatan tersebut disampaikan gubernur saat meninjau lokasi kebakaran yang menghanguskan 6 rumah warga di Desa Batu Merah, Kota Ambon di Jumat kemarin. Menurutnya, kondisi cuaca yang kering membuat potensi kebakaran semakin mudah terjadi dan sulit ditangani. Kebakaran juga terjadi di sejumlah titik kawasan hutan di beberapa kabupaten di Maluku. Karena itu, masyarakat diminta turut berperan melakukan pencegahan.

Pendengar, awali hari dengan sarapan bergizi. Sarapan membantu tubuh mendapatkan energi untuk beraktivitas, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga stamina sepanjang hari. Pilih menu yang mengandung karbohidrat, protein, serta buah atau sayuran. Jangan lewatkan sarapan, karena tubuh Anda membutuhkan energi terbaik sejak pagi. Sarapan sehat, aktivitas pun semakin semangat.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku kembali melaksanakan ekspedisi rupiah berdaulat 2026 untuk memastikan ketersediaan uang rupiah layak edar bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil di Maluku. Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku, Surya Alamsyah, mengatakan bahwa ekspedisi rupiah berdaulat 2026 berlangsung 28 hingga 3 September 2026 dengan menggunakan kapal Republik Indonesia KRI Parango 870. Ekspedisi tersebut menyasar sejumlah pulau di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Maluku Tengah. Jumlah rupiah yang dibawa dalam kegiatan kali ini mencapai miliaran rupiah. Penyediaan uang layak edar tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran transaksi ekonomi masyarakat yang berada jauh dari pusat layanan perbankan.

Saudara, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan Merah Putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan ekonomi masyarakat makin lancar.

Pendengar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Provinsi Maluku Titus FL Renwarin mendorong mahasiswa memanfaatkan momentum bonus demografi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, riset, dan inovasi. Dorongan ini disampaikan dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Kristen Indonesia Maluku UKIM tahun akademik 2026-2027. Menurutnya ya, bahwa dominasi penduduk usia produktif merupakan peluang besar untuk mempercepat pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Ia mengingatkan bonus demografi dapat berubah menjadi persoalan sosial apabila tidak diimbangi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan lapangan kerja. Karena itu, mahasiswa dinilai memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual dan agen perubahan.

0: Wih, Ale tahu gak sing? Sekarang sebanyak orang di internet yang pura-pura baik, padahal niat sing baik.
1: Iya wih, awal dong chat manis, bilang sayang, kasih perhatian, terus minta foto atau hal aneh, itu chat grooming tuh.
0: Targetnya tuh anak-anak, adik-adik, ponakan, pokoknya yang gampang percaya deh.
1: Makanya, kalau ada orang bikin Ale rasa sing nyaman, blokir saja, sing usah balas.
0: Dan untuk orang tua, harus sering tanya anak-anak, dong chat deng sapa, main game deng sapa, itu bukan kepo, tapi jaga.
1: Katong semua bertanggung jawab.
2: Stop child grooming, jaga anak-anak, jaga masa depan Ambon.

saat mendengar kata lumbung pangan, apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

0: bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Di jumpa sajian kami ke ruang dengar Anda di saat ini. Sejumlah informasi akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang mana kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga bisa mengakses dari laman tersebut.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
3: Wali Kota Ambon Badewin Watimena mendorong seluruh negeri di Kota Ambon untuk kembali menghidupkan tradisi budaya, adat istiadat dan nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan leluhur. Menurutnya, pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan melalui narasi dan literasi agar generasi muda mengetahui sejarah dan tradisi leluhur. Nilai-nilai itu harus dihidupkan melalui kegiatan nyata di tengah masyarakat. Karena itu, ia mendorong setiap negeri atau desa di Kota Ambon untuk mulai melaksanakan panas pela dan panas gandok. Tradisi ini penting sebagai pengingat masyarakat mengenai nilai persaudaraan dan kebersamaan yang terkandung dalam budaya pela gandok. Badewin juga mengajak para raja, pemerintah negeri, dan seluruh masyarakat untuk terus membangun kebersamaan. Sinergi menjadi penting karena pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
2: Sekian Cek Fakta.

0: Aryo, saya perhatiin ya. Sekarang, orang di sosmed gampang banget panas kalau beda pendapat.
1: Iya betul. Baru beda selera sambal aja, bisa debat kayak mau perang.
0: Makanya, sekarang pemerintah lagi serius nguatin Pancasila dan demokrasi.
1: Debat tetap boleh, tapi tidak pakai emosi level dewa ya.
0: Iya, biar beda pendapat tetap santai. Tidak langsung meledak kayak panci kukusan.
1: Kalau semua orang tenang kan enak. Hidup juga ikut adem.
0: Betul, makanya perlindungan HAM juga terus diperkuat. Biar orang bisa ngomong tanpa takut.
1: Mantap tuh, negara damai, masyarakat nyaman. Kopi pun rasanya ikut manis.
0: Iya Aryo, yang pahit-pahit biar tinggal masa lalu aja.

Informasi saya hadirkan dulu untuk Anda pendengar di sini, terkutip dari laman rri.co.id. Kita lihat perkembangan yang ada. Pendengar, Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa menunjukkan dukungannya ya terhadap pelestarian musik Hawaiian sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah dengan menghadir langsung pertunjukan musik Hawaiian di Kopi Papalele Kota Ambon Jumat malam ya. Coffee Street Kopi Papalele yang berlokasi di depan kantor RRI Ambon ini menyajikan pertunjukan musik Hawaiian secara langsung. Nah, kehadiran Gubernur Maluku bersama Kapolresta Ambon, Kombes Pol Adrian Susanto Nugroho, dan keluarga besar Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Maya Baby Lewerisa, juga turut menarik perhatian pengunjung dan pengguna jalan. Gubernur mengatakan bahwa kehadirannya di Cafe Papalele tidak sekedar untuk menikmati pertunjukan musik, tetapi juga sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian musik Hawaiian dan perkembangan ekonomi kreatif di Kota Ambon.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Mama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi, kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Dengan pendidikan dan pembangunan berkelanjutan atau Education for Sustainable Development dinilai perlu diterapkan tidak hanya melalui aspek lingkungan dan ekonomi, tetapi juga melalui penguatan budaya dan identitas lokal. Direktur Ambon Music Office, AMO, Roni Lopis, mengatakan pendidikan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan budaya, pengetahuan lokal, identitas, serta ekspresi seni masyarakat. Ia mengatakan Ambon memiliki modal budaya yang kuat melalui berbagai tradisi musik seperti tifa, suling, ukulele, vokal tradisional, serta beragam musik dan lagu daerah yang hidup di tengah masyarakat. Karena itu, gagasan kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional dinilai memiliki posisi penting. Kurikulum tersebut tidak hanya menjadi pembelajaran seni, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan pengetahuan dan identitas budaya dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Ia menjelaskan bahwa apabila pembelajaran musik tradisional belum berjalan secara normal, konsisten, dan sistematis di sekolah, terdapat kesenjangan antara status Ambon sebagai UNESCO Creative City of Music dengan praktik pendidikan sehari-hari. Ia menilai keterbatasan pembelajaran musik tradisional bagi generasi muda berpotensi menyebabkan terputusnya transmisi pengetahuan budaya. Dan ia mengatakan musik tradisional dapat menjadi media pembelajaran karena mampu mengintegrasikan berbagai aspek pendidikan.

Sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilih.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Waktu ini saya timur, saat lagi kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pro Hidya Jaga.

0: Warta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LL Dikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester.
2: Program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
0: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LL Dikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
3: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
4: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111